0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Pamana Viti, Nisivino Tolu, and the Tinical Liman Naminiti. Westfield Harbor Center, Lotoka, Chisu, Carisito, Nimbula, Nimbula Vinaka, Mendol, Dolty Weekend, and I come to Rumbo Vinaka, and I can Nising, and you will let you lie. Ronaldo Rusu Rucano, Nutaka, New Nimbulum Bolivinaka, Novondi, Nisem of Vinaka Tikmikina, and I come Nikua. Saiva Wallon and Rao, Saiva, Limotolundua. Nampun telponi Roni ni bitar termikina iwalin iwalisi. Wan buat ni so sange sekutu minta kevaka. O tu kono biro nolong itokani. Rawa katolati kona program mai itu ngamatin singa naik kabini kuwa. Hai, ulah kau tiung minyak kono nom sertingan di singa bagaruai. Aungge kinda dal lisi lagi nama tu kana kevaka aungge kinda. Ni bakarau buka sana guna sana bayai iya malah tempat ngan ni san ni risan romu tiap waktu malu nama mata ni singa iya awal aku tinggal kelan yang mahir kataka awal sekelat tinggal ni kau ni bakarau buka iya bakarana bakai panganggal bakal lebu na esa ni koro eh bakar sertinga singa bakarau way ni kuah malah tempat ngan ni san lebu bakarana numu tu nang songko ni sing ni sudo nang numu ni dalam kita kan ni mata ka abis nak ngan yang geret tetanati ini singa kita kena madau minggu iya oh ya lebih tinggi kena osos selama ni madau sama minggu lepas tadi ini singa warung buka ni kuah sama untuk kata kata lain dari lebih rumah toka ay asing apa kerum buka mbangir mereka kata kaya ngusongo merna baru suka kima misalnya mitik buka kata iya ni bula binaka bina wan lebih nana untuk betul kun binaka main vekavi ni vaka rum buka oh wampu tu ni bunga bikin ni sana rere rongoza natukuni ala ni tal Wilfred Rengu na manda. Ia minta pangkana numintal manda kina. Rung-rung bina kabiyono nontuku nyalo. Au wambuta. Ninoroni ibiwa ungeti. Vikenda kethi sara. Vikenda kethi sara. Iyo. Dana rungu da sara manda. Rungu di kwetal manda. Ena ekavi nikua.
2: Ena edango ya utalatala Wilfred Rengu na manda. Utalatala ni lutu waisale. Rua wakada dana bula saoeti. Au sulia kila na nongumbula. Meu bayo bona kalou. Meu sambiu tabagandua na ngune angona baleta na nungu zaka tunga na mateni na angona ena loma ngani nungu venga rabi tupaka italtala ondo utala itakasaranga meu zemba utala itakasaranga na kengu suki lao bata na kengu banra dosar tunga nungu mata seri nisingindrigi ena loma ngani nungu zaka tupaka italtala usama induru nga usasi ni mando ataka ni ureitha na veiserigi ni kalou baleta senga ni uwakilatu ni uwabe sugitu ena loma nga ni nungu nanuma ni saset kuna kakethe ya undua ya undo zonga hapa lebu ni tukuna vango mekuna ngune angwana ya saa mamadha chungama ina bunau saa laila chungama ina wili bola tambu saa senga chungani uchiko na loma ni naona isera unakalou saa waka uzakaba tungame ya dhana tunga kasa tunga na ivamadhala saa senga na ilumu saa senga na kena kaukawa ya ubabu ni binaba lebu ni ulauma ya umaithakathaka ungoa umaithakathaka umaivako muni tukutuko utiko na Fiji Truth and Reconciliation Commission au sakabi rendi ni tawatuma dhani na nungu sulilotu ndeni Dora bona ngore una lei mission kina ule tukunia lota kutu navi naka ni kalo kina nungumbula eu bimbole itu na mbogi binani kwa saka ni dhana yango na kwa itu ngana bono yanga kina na vaka tule wa loma usa ngole dhaba ngani usa tamata soli mbula sando ndo no men dota ni na tombo ungu kina dota ni na nungu ikana kana dota ni nungu tisaya dota ni mbo ungaraba bata sa sinrani ya watu na nungu tambia da tunga lungu niango na kasaya yali na nungumbula ya na materi kalo wabu ni binavalevu au reza tiku ni meke tagi tuni siku mineni kwa umu itu kuna ni tuku tuwea tuna na mango tu tuni tiku vango lebu nangau na umu tu sentaka lebu nangau na ukaya ngo na itopo na ipalpala au sapa itabi chukuna lebu na bonua ya rasa kila chuni siku ngunuba sianga saranga ni pala nga pala indo na itopo papiti sianga ni indo ya matikina sianga ni paka dhadhan na lotu ya laura ingano na onraka ya taltala totaka maote ni kimami raidhai ni suole itala ni kalou ya rasa baio mirabasanga rapa lebu ni serau ni kalou lai lai na onrandami lebu na ningu niangwana baleta me lutu chukuna kau kawa ena kenda maliwa au bebe mbole ngamu na mbobina ni kuwa serawa chunga wiko ngamu patu lewa ataka paleta na kalowe rani za kabo na beisa unenu mbule emeni lululuwe kwa chunga samu tulewa serawa chunga
1: serawa tinga sebabe Sibi na tolu ina rusnga wulu na miniti ni taltala na tukunyala ni taltala Wilfred the Rengu Namanda. Oliva kasam takasara na sa tukul tabuto o taltala Wilfred na na tukunyalo ni sana mama za tikuma ina tombo mama za taltinga ni vunau lele taltinga ni wili kini bosa ni kalo sando tentalinga na tombo sa ngunu tikuma ikina Oliva kasam takasara se ngonele wa ndurungo the wule turanga ni taltala Reverend Alipate Zakao nindo tukuna altaka kwa na ngono sasuleki na mbulo wa wana kalu ngerosa tikenda na naitokani angetuwa tarang na tokani oke mni sasenga ni ngono sasenga do ngono mungu kwa sasenga usi ngono tinga isandote ni nga na mata ni tombo sa ngono tiku meikina meni totoko wakoti rong binakanan tukuna altaka turanga ni taltala Wilfred Rengu Namanda oya oke na uvambu tani vungo vikimu nyo ni sasaravu ni rongoza talinga eni vola mata na kena wasei tiko na nantukuni ala turanga ni talango vimbo lei viva ka alonga ngata kitiko kwa singa vye senga ngani vye hira na talini kulo vye kenda talanga enda sakadhibi menda senda sakila itiko ni sanda mbula tiko pa karisto nda mbula sanda ngole mai vito vina mbuti mbuto ome nda ngole mina rarama kena vye kilai ni kulo ome kako ni ndando mando ataka serere baka na waseno itiko tuko vina ka ni kulo oya kena nonda ungo wasesa nga vira manda nga nanandala ni vale kia hira na nonda itokani uira na nanonda idhamba uira na wekanda waka yango waka yalo kakuni nda mando ataka senda rere waka na waseti kono tuku tuku vinaka ya sato kuna yako wana randi ntalotala mek mbitu mtangani suna isulu lombito yani kote na kato tendono vuna vunuwa ya nilipang teko kina kalu mili tuku ni alataka nanona vinaka na kalu na viva kumbula ni kalu ena nanda mbula Zil Gospel Group Bulan Dau Visuki and PM in Fiji Pama Naviti.

0: siang ni roba bini binaka. Bikin ni na tinggi mikir rau cik mai na. Na nam do stesen ni kakam berakin gona. Nam do. Nam do tau.
1: Bukan nonton ngonan dulu bini. Nabi akan bini bakal rumbu kaya. Gari warang dalam kaya.
0: Sama yang sarvali bu. Enak pun ni robin karev mi biti. Yang sarvali bu na non rabir na. Ngan rev tu mi bakal dur sana sana kai biti. Salib sarvali tartareani. Sang walang ngan ni selandi. Saliad sarvali Australia. Rongo dengan mai ni, but kira tik maybe tiar telang arre dengan na namni bola mata, but kena guna kira wasia kena rasa liwasia sarbir na bir na ibir na non dari tik sarmei pakai awa.
1: Sambo yang ngetok nanti wata-wata landang goe, iyo. No walau tu orang namni pakai ngetok tik na wata-wata goe, kena pakai titik na tuku-tuku na non ra vaka-vaka bina ketik na ngetok tipu aku kono. Lubi viti, iyo. Dan nak ada nunggu maru tak ketika nunggu nimbula, nunggu nimbula kedisara. Na, entar orang ada tinggal tu nimbuli, mai teni dan nak kembali kuat. Omoses itu leau, kemuni itu nak kembali kuat. Tapi apa nak tak kembali tu? Dan nak ada nunggu mizin bila ketika nunggu nimbula, zoro nunggu ni leau, nunggu orang nunggu ramu niviti, nunggu ni mai rawakake, nunggu ni sengat lenga. Benda rawakawa tak kede, nunggu ada tinggal movi nak nunggu lubi viti, iyo. Nak sarwali boleh sa, zaman dulu lebih tangguh tanah betiki ro anti leno anti oli nak kami kuon ini betiku tanah menin don menin bil, wek kata kata seni sampah kata tolong balik ya, meren luri telangan makumbung betul betul men don non rubas, rubas ni, kena maru tiki tiku na fateng zeng menu buli, rumbul nak rosi ke vere, kata lagi no teti, rumbul nak kesalan, rumbul nak setoki. Kei lemba, na wali vina vimaru retiko, na tiku wali ngolesa eo kalandi iyo ya. Wiki mnini turuangir marama, kepa kao ningan revu mwini na vitar tarume kei lesa. Waya nano nomba telewoni viko ya kini silandi, saiba ruabitu, lima wa lima, tolu saiba saiba tolu, na WhatsApp, o nirao ningoli nina onru Facebook page, Wulatha Consultancy PTE Limited. Wulatha o sireli wulatha na turanga ni molevu wasni lawai nanrunga o laisa na maram ni lasa kaumbau teilevu wasni weilevu tabuki
0: Rabitaki
1: Rabitaki kandavu na seredhavo ni na venka tamoni rongo dhane kavni kuwa laisa
0: Dembaga nasar ni kandawo.
1: Kandawo don winaka, iya. Ya, buat kem dona siang usah kom dengan itu kuna, iya. Belita itu kuni tiku mea orang itu tiku balik puna ya tanggung ni mon monungo, na mon monturanga. Virto nando do zangi bol orto na orto Messi orto kedengoi na tim ni Argentina na tim ni Spain kan. O bangko isa na lago lago ni dona orang ni itu kuna bawa kesambalia iya. Nak, lama-lama awak is dapat lembaga nombu kontrol solia kanda bukaya, awak birdland kanda birdland manda, iya, ni ada nampak tu manda, enak kavi nikua, is, dona nombi nombi nombi ngandre nombi nombi kau bola, biar nawe kamu ni, nak kau ni endai, nombi tiku boleh guni selandi, sarana ready kau ni, sarana orang kau ni, sate ngolaisa, iya,
0: apa bampul biar na ex gospel,
1: gorki,
0: dan dengan itu Okey tu tinggal ni tu balik mai binti. Ibu balik kat sari gospel. Nabi kakek itu kadiba kena assembly. Nabi kakek itu tu kuni. Nada mana sih ni? Kau kita orang ada tikan. Nabi sih ni buli. Nonrang kita nongone. Bambam bulai tikan birna. Bambul terakhir kita nong buli mai tu raki.
1: Ya.
0: Waraki elonganggo mento ni merubil tika tekato.
1: Kau ya. Nombor mai dadli. Tulung kau lihat sih. Nono tu balik. Etok aku tikivi gospel high school. Yo kole vuli sare dadli. Ya vi kim ni kedra vuli mai dadli ni umbulo vinaka, eh? Iya ni bitu tukun tak cara ya ni. Ni tukun tukun sate ngol laisa. Nera ni waso ku muni rekel mai na na vuli oti. Iya muni mai rongo dana vingra vi toto ka de kia. Rosa da ka tengo ke sireli mai bonua. Ya membole ti kenda ke sar no lubi biti na vese burubura iyo oya na nondra page nga ya wula da consultancy pte limited no Facebook sa kitra ke na na vitar tara ino WhatsApp iyo na ngone le ngom valetni I different time zone in dambule ke na lubi biti sa na tur nga maramani ila sa Congo singambongi ngarabi isa nimbula nimbula binaka birdland vonga mosi mosi ando sa mga ceremony na num kiri kiri na wikirao wikirao ni kandamo ni numi tikina ena serta rabongo ena kavniko ena pimen Fiji pamanaviti laisa weti bao kei ne mai tangi za kimbao

0: lai ona dan re dan tando lo mesana katuma kuno men tangara vebu kendi kina kito community law in duanga we ki ma mele we bili ma tang bulu kada na community law sense di ni stilandi rarama o ke mni na varo ro ti kunda ma ya merika se Australia bunga farma no mundo community law kara vebu ke senga ni saumi so mbaka na ngona na kendo so me na vakata we na ke mi sau Kata orang view kita bangun rewa, saya mohon dan semua mohon bangun ayuh selain lagi sara, ni matangali fees, ni matangali lava, lava juga iratal eso, yo ikut lagi kau ke mualani kena community lo tenta, and New Zealand ira ramba, saya mohon turunan telefon ni, kau enak Google kau, tambah mualani kena community lo tenta ni ami, ya anak baratek view kau nak kena boleh ke tundua, tundua ni demo. Batani asandon to selevia pasto so takik tiko sangle son kangaen mongiriti ratto esamo na marara de sara na bako tendo an email na mona libeliva ondo bakambo tetu nyo ya kaidermo sarorawa balata ni sabolai satiko bakai bola na mon bako tataro sangai sentana de virito son de virito vango ke irama bakai lesles ni volvol ni la ongo ro kaendo te ulkendo talena na na na do verra vai sa do verre ya e bon tata mate ti con ai na ke ti go weekendo ngori ia ni nda vako te na non dei vol ker ker na mon ni beliva e bakai ro ro sa de sin virito ke mate ni mate ke ndo email sa la ko ti na email ni sangai rao ni onni talewoni go we follow up tag na ya ni do na email sa ke bako te ni ongo krenga no nom ni ba kasal se ndo no da ka no bako te ni gori se ndo no ba no talewo ni na ra ni e para ta ka mai me un ola ni kina na karbe u ke di ta u so ko ba na ya ba un ke ti kenda community law center out there website oya ra rosar na kunye ba kasal kina rotalangan yung gilte may nito ba yung bola on to yung banda kito nindo free ni po kan nindo sa ni somi kaya na wem matanggal nga enda edur ka tumba may nito ba yung bola enda na wem ingo miti ko nga pati yung goy na nando to itar miya enda gravis na wakande na nando community enda sa nga nindo bita na nando charge wakala loya Eba bukan nak kena, eba kerana na tundak bunyi community lo, orang semua matok na nomu, isau ni nomu sikap na loya. Eba bingung lo kita usang ni eba kaki na. Ia ningir mangga mai, saya viva, rua vitu, wawa, viva, ono, ono. Ia kelas orang orang tu bersih, na isar tu isi, na ibu tu tu na ni tu dapuri na mailbox mereka. Tetapi mengenai nombor dua, senai nombor dua, ini pun mengarungi apa rokin, nana mungkiri, asal tu anak tahu soliu. Mena kita tahu soal titik ini, soal orang kita tu sing semua kena na taliwoni. Ungar na saya viva, ke mungkiri tiko mayo kalandi. Rua itu va, va viva ono ono. Kau sampai andi tahu, sampai tiko na neto email admin. Extra, when we are Sarawaro the Wutaningo on CLSSTlaw.com. Yanaroni Kuneketo and a Community Law South Auckland website. Kwasang Bengaya, some months in even one bulletinak they can care, they've never lived. Nando Bokaromatiko Mai and Pamana Fiji. Kami baca rumah buku nih kabin day, aku sama sulah kini nanda baca tiga nangga, enak kabin go, kamu lihat ni tahu, sekarang ni boleh, umpat di benda mutong nanda tahu, kita tahu nama ramai lama hidup,
1: zon binaka,
0: nanda tahu songo, aku songo lah ni, soalnya lebaki, tu biasa sih, soalnya lebaki tiga nangga, tahu sama bulan, nanda kabin baca rumah buku kasar nanggo. Utim bengando nan to vembulango di vocabo to sasateani e te puke otara community center ungori e otara unwa batanga baka kina na lotu ka ke tar tanga se atu bulo nor to new methodist no mada sin tanga sa oti songo naka buna to toka unga sar na ka nda sa ta talanga ke a vaka talanga kina Aku bawa tu musik itu tertinggal ni, ni bawa mana tau soli o mole. E na boca roa

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Dar mo tikana to mon to na lo ba chu bende na sere na lengu ohe asibtingo weekend na video na tolu sanga buluka ono na mini ten mon tele boni kando nda ba ben bina kani sa se mo tikama ba tiki kenda o Mr. Sailele na mbonge ndai na buku ngani vitala noa memba le tiki kona youth symposium a kero na vitala no tiki kina na mbonge bina kani kuwa ambule bina ka Mr. Sailele ba da tiki mbaka na ndaki mai na kortoranga na mbonge bina kani kuwa
2: na tiki New Zealand matai mo kalandi kin kawe na korturanga Wellington na kin ka kin ka tolu mai Christchurch ina tubu tubu wata talanga ambreti ra na kaltal ina non da sulit mai mera mai tiko mera roni I tubu tubu ka se na vi gravi mera buke ra ba ko ko tiki na vi gravi da kava in the community debating. But so telling no and not with this working on program the rest of the morning. We can out here or Vicky, Rugby Development Trust, one of the Tosong and the word in Mati Saudi. The program is operating what is even a well being go. I did what is in it on a program with an Tamboni. Ada kami yang pelandit doi Wellington, apa kata lagi nama I Christchurch. Saya kurang tahu setengah go no asa tujuan menanggar apa tu pun program ni boleh nampak dari tu mana boleh na bulu amai box kita. Ada tiga kawa atkin na ketikon. Yang na itu tu bos yang nak asa menanggar aku ni na rezeki tu kita ni setelah mulai tu mana itu tu beliau ni lelawan itu kita nak asa na National Fiji and Wellbeing Plan at the body in with an ambassador to me, Oakland, you know.
1: Vina Kamista Lelia and Dolan Beck and go away, Irkid and a tampongone said, So Irangana Bokisongo Songo, Reniniva Matata and Beck and Aya.
2: Dolan Beck and a big community kid for Garabati Corna to one wellbeing, eh? And nanti kami nak na program go untuk kita orang ini tinggalu, nabi community kita di Islandia, erut itu na simposium, enak banyak dari tu go, go nak kita matai, nabi orang nabi community nanti kau na nayaan yang nunggu na enak buat di kau, na mau dah lene, kau dah lene lagi, na bulan November. Menanggai weather nak kini keluar ni simpos di my Christchurch, weir tu naga nenek merah nak community merah. Mana kebab malah kuat nak bulan minggu, minggu lepas kita satu juga. Nara tu juga ni ini mana dah ada setingkat dua nak community na niwiti na biasa ni selandi na nenek zaki my Northland nara sahaja nak korang tu ada semua mereka kita we na leher na biasa ni. Dengan muncul dari tabungan, mana tak kena na wamazala ni yang bagi nimbula, tabungan yang use, mana tak cuma tentu na Ministry of Youth Development. So ikut aku muncul tu yang bagi nimbula, mana aktif keluar, bagi aktif keluar kita orang tua muka bawah, yang ada itu tabungan, kemban balai rata tu kita kedua, na bi community diviti, erana mata terhijiko, erana nanda di mata tabungan, my Northland. Non relasiu irana itu bangun ni, non terangan di community, irana pantilis di community so, orang

0: группа или улица, тем, как ты вернул ту, ты в огне была, на тему. Я не вижу, она на тала, на табана, это урти покарна. Рабы бы тебе тики, наверное, когда мы тебе сорганго, и мы его стики не сон, когда дало сон на, и на бегу там не сонго. Не вижу, когда мы на буле ванго, но с этила, рабы тебе тики, наверное, нонта на вики. Nara ni rei de tiko i rana te mongoni. Nara ba unge te tiko ni rei de tiko. Ni ti ramota tiko vira. I rana ura nga marama ni viti. Marikila tiko ni ni vare te gru naga tiko vira. Nyo kenta na i toke mai viti nsa tunga o te roa. I tiko na vika i rarawa kabe naga kena. Nara ni viva unge te. Vira na te mongoni. Ando na kaon do protesta que o valeu e a terror de Islândia. De vicenda que é na Pacífica em Islândia. O que é da nevitinda o tudo do Ita que na Roca. É o antilante na Tengove que me na Barrotico e na Gerai. Tudo tuco em do Tungoli. E na Lomani Matintue. Tudo tuco de Uidelio de Bonoa na Ciências. O que é aqui na Neve. Tudo tuco de Vingrave na Lomani Matintue. Que é na Administrative Data. Doru reiki ni nda kenda tolu viti. Tiko sari zake. Na rauka na tabani wuli. Na tabani zaka vaka. Na tabani ni gumbulu mbula. Tiko vina kati no kenda tou. Mai viti. Ni lore vangu ni nda wasi wasi na viti. Na Pasifika. Ni lili wono na Pasifika. Kenda tou doru reiki kito. Ndo tiko vina kasara. Ya na rauka. Na vei ka en baleta no nonda bula na vei tiko tiko so songo niki na fika so niki na laurai na nonda rao ka tiko koe ondo tukuna tiko e rao nini vina kasara so na bunu e senga mi endo mutu tiko kina en tiko so siko tabana tabane ni patula ombeka se tabana wa oya tabane ni rao ka wa nanda tauki ni vale. Sura tabara mai okila rini nda tesota kikina. Ia leo tele na vei unu tano iso. Kenda tuna viti to ndo rao kabina kasara kiri. Dine ni leo na bono e sega suti to ile lebo kina. Ia ndo leo vida rando tigo kina. Ia leo rai ni kenda to rao kabina ka. Ngo ndo na kai bimbi marikla chiko le tabongoni. Mere nda wangi tikina okila viko mni nda warongi tigo mai ni nakila tala na. Ia nda kata tuna vei. Sebenarnya ni macam tu. Juga begitu ni nasib ada di kelab, ada nama orang terasa kata kata tu na, na bunuh na bunuh bivit, saya nak question sih. Ibu saya, no bila kecil ni balik, dia nak nunggu tu mai bivit baru balik mai, ada mai zaga zaka. Karena tempat noy yang balik tu di kelab itu, ni, na bina kasih na ni okenda, okenda romo romo, na biti. Ni tanto ni tagi kenda na zagazaka basi ni kime mgosa ni di kime mkila na kina njola na tambana wena marami zagazaka kresa na zagazaka tungo na bolibisu na liu maisamoa na vya ni anetela pasifika soken tunge i muri bandi tagi haki na mwana tauzuru maikina na viti na baweza saka nga na matentu nononda dani tagi kenda ena baga so karamay bay tayo kina kaya na libo tungo kina na non pa may bitero ng may wikumli na ano mani tumtum sa na ano mani leonibale na rada ka talaga tiko ena tumbang na divisyon di dumita kesa corrections ay altero ni sila di kila ni sa na libo tito na wendisi may bitin basa libo tito na non da karong may tito may tapo kaya lala tungo kina sa Vera itu kami main nanda. Ia ni tunggu tunggu nak ya. Kau baru tertunggu. Viva ungkit juga Vera nanda. Tapi kalau kalau rau kau binat, rendosia Vera nanda. Tamongoni. Oh ya, usut tu tiku di Vera nanggar ribut sebu. Ia ibu tanah soe. Nanggar ribut ko en simposium ko. Vera ni tamongoni en bulu main ko nanti kono. Nanti kita bawa pasal tu kena kecil kono, ni oksida.
1: Ndo tal mek na kani be bari tak ni ber ni me iza bona wasi ni ngono ngono bongi bina kendai.
0: Ya, bina kano abe kumni na na we tari tiko na tamano ngoe be kumni na be lo tari tiko na tamano ni well-being na program ni tiko bina ka. Okla ni nda zoom wo tiri tangi wo tiri ango na zoom na shinga wo kuno. Ya, bina kano tiko ebita na kumni na be sana sabo tiko muni wandi tiko mai na nomuni mateso. Ni tiko ebita muni tiko. Bawa di benak itu muni nasa bandit terkawin dan muni mata. Nita bungun yang benak sara sekarang dewi me bandit terkisah boleh tu kanggo ibiza. Na nabi saya notiru nisilandi na yang mana zaki. Na nita kiri muni tiko mati nasa bintar tar tu nabi kemudian yang benak ni bandit terkawin na elza ni muni mata. Nisaru ni gisiru utaki na nonda baru utaki mereka nonda lagu laku na buk utaki nonda lagu laku. Antara mereka soalnya na merubah utakina, merubah ni kila apakah kita begitu na bingkara biciku, merubah ni merubah utakina na kaya ambelajir, na tambah na nabi kaya belajar na simposi na nanda yaya di workshop, jadi simposi na zanda, tapi kita kira bahasa kira kita ni satu kira ni lebih nak, kita ni na lebih teman na lebih asai ini silandi, ane zaki. Ini alam nak niaya kira ni pandi terima ini beri ni uti, ini beri ini tiga bulan moni cuma ni alam nak sarah sekali kemuni, ini sekali kemuni tiko, mungkin dalam tidak sabi tertaruh juga ni, ini pandi tak turmain na, nomini mata, me kuning dua, na esai altero ni zaki, ina asingan ni rawatan na nona ini silis, ini temongon merbaik tiko na. Nasib khusus gua mengkini na yang serbalu itu minta dengan sampai kenapa terus tiba ni lebih nak ni terungiran na nomor ni mata orang kerap tiba na cuba ni program webin saya ni bintar terus mai batik ya ni bintar terang mai kerap terus peluales itu nak taruh tiba kemuni bintar terus mai bela terus nanda orang dah mai betokun na program ni no tapi minta mai baru buka dekatin kau merasa ada ni. Ni asal cuma tu nak kalau kita arti kos kita baru ni bukan kalau sahaja kena lebih kita baca beri na itu ke ini benua Hamilton, nonon dari Zili nama raya arti kosina, tak kena lebih kita baca so, tak kena registration senarai kaso ambilat nak kena tiba tak, anta tu bayi ya di nabi kaya negara negara yang baru ay, tapi kita usaha nak program, jadi tu nih sini tu zoko. Tiga sorang nama yang bos tiga, nama bos kerja barat tiga tiga, na naik kabis, anda na bayar kabis, anda kat pelajar kita na solika, na soli ni nanda, tiba kita ni nanda kita ni, ni rendi, tak kira cikgu, ni lepas kita cikgu naik apa, evan di tekan ni sahro ni, baru tu kita nanda tiba kita kat bagi cikgu nanda dua danra, yang nak kita tiba tiga, na simposi ni beri, mata kita siap tahu, nanti kita lau, doa nak kita di kabilis, na bayar sahro, yang nabi suri itu na Nanuan dari ku Hamilton yang dona lutu mata kerja sudah tahu, na beira na rounding gay mulai, indera ninggi sesuka kita lain, en sudah tahu, na ketini kono ni oksida. Tapi na balik no yangan itu lutu bukan yang balik terna Aotearoa Fijian Youth Symposium, na non ramai sotavatan na temuan yang diwiti, Aotearoa New Zealand, na bulan mai bo oksida, ibu main apa rombukan ni ketini kawan sila. Anak zaba yang nama takkan ni Singapura, negatif kau ni nak citer. Nah, pada besar ni kau ni na mati ni well-being lebih se Island. Itu kan indah ni indah zaba buat tiko na non dovokai tiko na rawat toro tak kita tiko na kau evi tersatungo elterawa Island. Nah, pada besar no.
1: Abi nak kembali buat Mr. Sailele, enak no. Bongi vina kani kwen na buku ni membalongozi kena bivaram tek membaletan Aotearoa Fijian Youth Symposium kana bakadiri tikmani tikatin ka bakin katin ka onani singa ni bulok sita kana bakadiri tikmai Hamilton vina sarvalibu

0: Sergey Denarau, Divine, rangata tiko Freddy Cado. Min ena pamana viti. Nangauna sa voe, sa vi mama. Se voe, voro sa voe kalim na miniti metin karo na kaloko.
1: Kasa, tatao na muni voe.
0: Sa voe lak na tin karo. La sindara la mesa alako.
1: Iya, na sir tarafongo. Ando sa voe tiki ni kina wiki mdo na mekangun rongwa. Angiri tiki maya Wellington. Ena mbongi vinaka manikuwa, mena kurutoranga, nrombole vinaka. Sala teba teke Tomasi, ena mbongi vinaka endai. Harovine numiti kubiri kese sarana bu vale mai viti ena buku ni kena baka zoriti kuna Bosnia sano lau ena maza wango klani totoka nonda sarama politiko na ibu mata na bi ya nasongo
0: dota ni ngau lau
1: dota ni amas ni nasongo baka zoriti tono kana kena re re binaka
0: totoka
1: maopo kena kena
0: ya wanti panga moti kumi Subana madang wa muna lesar sana.
1: No mende sabe ni sabe tu kunan di tau di bang amu wa kailau. Itu tong sarang ana sarab toka enda tu ini bagaya onda sarab tiga enda andi sarang amen tu me bonua. Menda tu nu makan bose ni sano lo yen ro abena kapale bikin ro na kan guna ngiri tiku main bongi bena kan dai ser tarab ngondo sano nu mitikin kino kim ni kino nomuni bu vale watan kino birki sarno bu vale me biti en bongi bena kan ikoa na sere ni sisi ni la kemba ke na West Fiji en bongi bena kan dai. Ni mpule binaka